misalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma. Ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.

16:06, tlangelele Roberto Mdlovu ku va mi tlhasela majungu la ya longama namuntlha wa ntlhanu sexta-feira. Siku byin'wana ku va kutani hi pangalatana swihangalana hi hlawuliwiki hi nyikiwiki ya ntirho ku va kutani hi fambisa xiyenge lexi xa mintirho ku etlhasa kusu swinene na 20:00. Ngekhale hi ta losana hi vunanga na hi rindzela ku va hi kuma nongonoko lavantshwa va ni swetu. Hi 17:00 hi ta kuma matshungulo ya ku phinda, 17:10 xa ta va nongonoko transito kuma mafambelo xitaratini. Hi va hi tlhelela vunangeni 18:00 hlawutela matshungula, 18:15 xa ta va vunanga, 19:00 matimu ya siku, 19:30 jornal da noite hi interessant antena nacional. O senhor Chenel na 20:00 de Palas Inglês, a mentira, o Raul Luigi Joaquim na Vila Anculos, que vai. A Bangladana na Nguini, na Mushvela, Madame Manene.

bola bel ba kawto ga Egypte la yan hi rabbi ngan bola tekan ke tay Ibrahim Ibrahim am kala bola Yasser Ibrahim abaya kam komi wa ku Chobert Chobert a gingima ngak mo kum geta watch ki ko 17 minutes um Egypte 0 Austrália ani bola Yasser Chobert bel ba kawto ga Egypte apeta shibabeni ka Rami Rabia Rabia peta ka fej a feja mkala bola peta chikari la kungana mani kungana lui avitu hi Muhammad Hani Muhammad Hani kelo gashine na kuma bola ala wakumketa la yani vai na kulor vafikel achula pimele la vitela Omar Marmoush takuin Omar Marmoush anga chikele kuchikala mkumu watu ga Australia Patrick Beach achukumetil bola niketa Ervin Ervin ateka niketa na kulor watiru la yani Sotar Sotar abaya shine nene la kungana Alessandro Sicardi Alessandro Sicardi que pode ser um morteiro de camacaque. Abelinza kuka Patrick Beach. Patrick Beach apeta chiba ben makun lakungana Lucas Harrington. Lucas Harrington apeta chikare lakungana na kulora tiro Aiden O'Neill. Aiden O'Neill babola yaka Aziz Bibich. Aziz Bibich aniketa loi Lucas Harrington. Lucas Harrington kel saka Harry Sota. Harry Sota apeta ka Ervin. Ervin apeta ka Mekalfa atenção Austrália wakula. Bola Mekalfa la wakumuniketa ngamkumi wafula mele. Apetil kana kulora tiro Ervin Nzako Ervin teka niketa Sicardi kelo gashinene Sicardi peta kwa layani chikara la vetela Mekalf Mekalf anga chikele kuchikela wabili wakila watu ga Egypto vasusa bola layani mani bola wabili wakila watu ga Egypto mchayo ptula ali ilu wakila watu ga Australia ahi mbelu wa Australia luwe anga ni bola layani ahi mbeli ina watu ga Egypto Rabia abili bola ya pambeni ka Afej Afej ala wako mniketa nga mkume achula pambeni niketa loyo Omar Marmoush Omar Marmoush niketa Mohamed Salah kumeni bola jika peta chikari la kungana Fatih Fatih aba bola ya ka Afej chibabeni Afej abela vijanzako kakelo ga Egypt atlong sala kuhumana tiile Egypt ahumama kuni kelo ga chindeni le kungana loyi avitu he Mohamed Hani aba bola niketa Fatih Fatih amkel bola la ya nila wako mniketa nga mkume vai na kulor vai ficar vai cole a bela cola que sona niqueta Yasser Ibrahim niqueta Rami Rabia Rabia ni bola peta caloi na kulor vai tirar lá na feixe a feixe a calam calam também a tequila niqueta na kulor lá Yasser Ibrahim Ibrahim apetilka Herman Ashour muito louco gol chachinho e causa que ele ganha muito Egipto 0 Austrália vani bola belo atleta ga Egipto Rabia ngani bola kalvala yako bela kusuhani tafati fatia kelsanza kuka Ibrahim Yasser Austrália ambili jwa pali wako wati vala etamu irinzela kamba wako kwa kufamba lawe tela chigolo chako chenu sakia kano ata kumamakono lawe tela chako umerela ya kuwa rio glunya akulaha kufanelu kumerela kawalo uhunza kuya kachukwa nchiga wate

Egipto na ena dois kulandzela Mohamed Salah halakanyisa a Australia iphukwile penalty yinwe a Egipto anga se phukwe hi Mohamed Salah aya ku aba penalty capitão wa Egipto xikipa xa número 10 ka makatla ichusile Mohamed Salah iba henengo wa xibaba wa tolovela ku chela a xitivi nyamutla ichusile henengo wa xibaba asukile remat go.